0: tshameko tla ba sweswi.
1: Ni jeni ni jashu mushona na mera venda mani kitu kitu mani utama kidunia kama kila ni namcha na ina ba na ina ndi amen ata wasta chova kidunia. Ni jeni ni jashu mushona na shikisha isindi ishi mara shingi ni mera venda ni utama na shikora tani ni.

0: Guess what I got for the house, babe?
1: Haba kebaku amasingita. Enguna mai serva mina wakrandeka. Eya, eja ilandans sabosikiza. Enguna mai serva mina wakrandeka na tevza ukona lakar simuleria. Baku hai masingita kasi why nukuranzo so ambishike shinga endli nguna mangi seru wabina baku randega ikini nimshota kasi kusuwa kati ndawuta kwa ambana ambana lomomba kumkemini yingi sela mirikona nguna mangi seru wabina baku randega rishila Afrika zonga rishila mangi seru wabina baku randega kusuwa kati kati ndawuta kwa ambana ambana lomomba kumkemini yingi sela mirikona na kumamkele kasi kurana munda it's our special show kasi kurana munda lea baku kietangela kasi sukuleria ra youth day sukuraina nguna bangi seru bamina bakurandeka otherwise ke taba ke dipina kahle swinene nongonoko nguna bangi seru bamina bakurandeka nkarwa mi kunbe kahle la ka khume nkombo timletse ku blawara liya yankaye nguna bangi seru bamina bakurandeka but otherwise ke ndam ke mfamba kahle na mina Marilyn wa ka Shirinza okay Marilyn Tintswalo Shirinza yes Marilyn Tintswalo Shirinza kusuka kahle tindawini letiya ta ka bungeni ka xitachi mina ni khelo makahle mutini wa ka Phirita nguna mi ndiva kahle hi vito ra Ntswalo yinwe intombi ya baba leyi wani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni wa ka mahomani mona dzongeni ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka but then otherwise ke lexi mina mi tshembisaka xona i ku ri manhlahla nge mudyisi eka siku ra namuntlha mina na n'wina hi ta va hi kha hi tiphina swinene ra na ku teta ku khensa swinene eka xipano lexi a xa ku helaka xa BBZ eka nongonoko lowu va nga hi nyiketa wona ni khensa swinene hi jara valandzwa na malume x jiki jelo ni khensa swinene hi malume jiki jela na jara valandzwa ku va mi yingiseri le nkarhi otherwise n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi languteni ku ri mina n'wina hi ta va hi kha hi tiphina hi yini eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi ta fika hi khumbanyana switsongo about siku ra namuntlha ku ri kahlekahle youth day ku va khe ku langutiwa ngopfu yini kumbe ku va khe ku why ku va khe ku tikuma khe ku celebrateiwa siku leriwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then hi nghenisa sweswo ka awara liya ya vumbirhi hi ya tikumela kahle xiphemu lexiya xa nhlokomhaka

0: ku celebrate in per se kumbe xana va nga languteki va tsakini per se hi mhaka ku ku halake ngati yo tala siku leri ya n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, and then van'wani va khi va kombisa timhaka ta ku ri some people they just go va ya languta that statue xa Hector Peterson xi va xi xi kumeka kahle tindhawini ta tetiya ta Soweto n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, and then van'wani va vhakela kahle ndhawu leyi ya Villa Casa Street n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka etindhawini tetiya to tetiya ta Soweto n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. But then otherwise ke a hi yeleni mahlweni hi va hi kha hi celebrate this day. Xivutiso xa hi misese swiya siku ra n'wina mi ri planise ku yini n'wina kwalandzeni ka muti kumbexani n'wina tanihi muntshwa mi ya ri celebrateisa ku yini siku leriwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. A hi nhlokomhaka leyiwani ko va xivutiso 060-875-942 mina na n'wina hi ta va yi kha hi yisa sweswo mahlweni hi va hi kha hi tiphina kahle swinene hi vunanga bya ku hambanahambana eka mpfundo wa siku ra namuntlha. Hi nghena kahle ka WhatsApp hi va hi kha hi languta ku ri va ri yini hi sayiti leriwa
1: xisimerilo ni yingisela kwala bina xilogenxexo mi xibaka
0: right hi khense switelele binayini le mi va na siku ra kahle otherwise ke 060-875-942 ku na xitiviso xa xihatla lanwani va ri avuxeni ni kombela ku va mi tivisa leswi landzelaka ni thumbe pasi ra Ngoveli Ishmael loko hi ku ku na munhu loyi a nga lahla pasi a tiveka kutani hi vito ra Ngoveli Ishmael va ri va na rona pasi ra n'wina tihlanganiseni na vona mi ta teka mi va fonela ka nambara leyi landzelaka 071-909-7376 sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ri ni swi rhurilerile sayiti leriya ra le palamente so ya loko hi ku n'wina mi lahle pasi fanela nambara liya mi ya titekela pasi ra n'wina otherwise ke hi ta va mina na n'wina hi khe hi tiphina swinene hi tinsimu ta ku hambanahambana hi ndlela yaleyo hi leriwa risimu.

Hayi loko sokuvumelela kubetha sudu ka chaba big sro bela xipumelela xitsu xa xipesa ka xa wena net nyonga tetata wena ne unga zo chaba nchumu aswina nchumu kwa traffic kwa lana traffic mina tsama ndanga microphone nongonoko awata ka tlerika sukura mhla kare weka laka kume nungu tumina tsama rilia ayangwe ka se big so xira fam sibele rwa rtwa kahle ka wena DJ Sizer aku hey beka le beka wa ichi ba beka le beka bo odwa awusuki matota Rambir na mutabik sorobina ne, bunangkap zikawana lagu sursoana nere.

0: Ken samwe ni mke sebo na jisara famwina.
1: Iye radio, iye radio.
0: Iya.
1: Radio isu ni kandi nda.
0: Ife kandi nda ni radio ne.
1: Shana sebo da kandi nda ni rod nimyo.
0: Ila, ilan ka ko na rod nimyo ko.
1: Ala ka basho makobo na DJ Street na Geneva.
0: Ina. Iya, ila ka kati hiti ne.
1: Ini ni tu saya sebo, saya tu kentuan.
0: Kasi gas. Kasi gas.
1: I'm going to go to the house. Isukur malu, fosa corakan dendamnya.
0: Mhm.
1: Ini tekanya malu unsur. Agak mengunci untuk dan itu mereka mengunci. Ismu itu mana malu? Kau nak dijual ni mana? Hehehe. Kau unsur kan?
0: Wah, unsur ni.
1: Ada orang ni lagi.
0: Aiy, okay.
1: Hehehe. Ada aiy, lagi dan itu teruk ambil for itu fikir dan dendamnya.
0: Nim kesi lagi dendamlah.
2: Hey, Raju, I'm going to go to the house.

0: mina man hey sika sifamba kahle endlela le kele go siriso mina u phamela bunanga a itu leswi
1: I la tsama la joni la kutira kokwane
0: era sibakahle sokahle ka sina mpaka sebra kona go ntja humelela ndo sebra bi sorobela ka ke bolla ke ya

Shapa shapa shapa shapa. Ari kuno shapa kase karon beke komente ba jamela tawara liya ya nari kase famig soro mingan komana ka Facebook ne. Yes ni shaji soro famla ba kanim landa ka Facebook karon ka tuku bilu mig soro vina. Ai rivi soro ba liya mina mana wana rukwa ba shavle kai rukwa ilim gayo. Rivi soro ba liya mina vianja kumi na mana imta noro sana mana wana shoyin kunene na. Sebagai DJ Mumbar Sebrako, aku nge-tele Vixor Omenite Pinika, tenang.

hambi mabuya na mpunzi ni ngeze ni butsansa na mabuye kaya hambi mabuya na mantongo wafika ka shimle shastu wako mingisara mina kuntsana pavele kavarikona kuku umelela yini tsana vana bakula pavarikona wana ni mwansate wakazi akombele akwa hambi mabuya na nsatu ngwana hambi mabuya na mpunzu tsana mirikaya rasimbra lasuka kahle eka Elias Bale mingisari sara femla kubafamba na inafamba kahle na the mamba queens eka nangona kwa bamba reloaded wakaba nyika kahle rasimba kubu ya lahile kaya kawena baba mingisara mina baya kai kuma kahle kwa harisu nga kahle kane ngone wakona chamba mpela maasla isekile nkoku kwa kuna mtla kari holiday ku happy youth day mama kono waina aitla isekene magunzeni aitla iseni tisirele loko shunga boi ku uuma tama kaya ngwana mani itakota kubai kai isla iseka shutaba baba kubai kaa tlangela sikuleru kambi ite ila sikiru waiba ngwana baina sikatle kubai kai kuta kusirelele kambi sutani mingisara mina harisu nga eka nengone wakubai kai kuma kahle kuri baina ba nyiki kahle tinsimu kambi leka nkaru swan ka tinsimu leti pa kwa anti pina nile kara na mtla siku kambi sutani mingisara mi bai kai kuma kahle kare abula na kambi kai ku ina we are the voice of the nation kambi sirtani hiva hi kai kuma kahle ngopfu mingisara mina ku hari kona kwala ka jisara fm ritora saka anza ka simulero ta hi kai tsima kahle ya kuma swihungwangwani leswi baka mpongo na le ka mpunzo wa siku ra namuntlha kumbe eka nhlekani wa siku ra namuntlha ayi mosi sa famba kahle na vaboti wa hina lava hi nyika kahle va ku i xigubu hlayiseka hinkwakonkwako ku nga ri va leswaku hi kona eka 060 875 942.

na hi tsundzuxana eka yona nhlokomhaka yi fane yi vekha yi te na tidyondzo to karhi leti fikataka va kha ti hi siyela tona evuton'wini bya hina kambe ke tanihiloko namuntlha ku ri siku leriya ra youth day kumbe yi kha hi tlangela holiday leyiwa ya youth day va hi kha hi tlangela vantshwa hi tlangela siku leriwani swi tele leswi hi hlanganaka na swona loko ri xile dyambu kambe ke swi kahle ku loko ri ya hundza siku leri ku va ku na tidyondzo to karhi leti va ku hi kha hi tikumela nhlokomhaka yi tshame kahle hi ndlela leyi

Ayina kubaka shati nchabwande le kasu kura nabutla mikso romina kare jpina kashle kani nongo nongo matimba nongo nongo kashle kani nongo nongo nongo wotla oleka wada mikso romina 0608-7594 Junkom kwa lano tzeru sukurwena wada mino urguine kama jambula maali mikso romina atakon kwa waka 0608-7594 Anda karasim nirwana ner. Okay, mwono puta zala.

0: reperile the Rajaman mfukile na mfukile ke ai ti pina u antswa ini seri ku antswa herla ka homo 14 a Ishmael Bipa loyi kusuka la ka homo 14 a ini seri ku antswa hi loko ti phimeni swinene loko loko wa wena the Rajaman nkomo.
1: Lendo vanti na na la kungena ka mpfukile ka Raja ha ningisela ku antswa hi ri la tikwela lekule a ni ri na mhana xihlovo kusuka la tikwela lekule eFrance no hi pfala hi huma hi ku gantla.